0: RRR. Punkai. Radio Re-Raw. Radio Re-Raw. Erlinie, agus Erlinie.
1: Agus Erdi Abbey.
2: Stasiun Nashung to Gaelge, don ASC.